ini sedikit, kita kena pusing sudah tidak di sisi dari sungai. Kita akan berjalan. Kau nak pergi ke sana lagi? Kau nak pergi ke sana juga? Wakin kita kita kena pergi yang mana apa sih? Mana yang nak pergi ke sana? Kita mana siapa juga? Kau nak pergi ke sana? Kau nak mana ni exact sebabnya tiga sugar pasiennya akhir kali ini kita kerja. Ubuai nak kain jenazah selagi pas. Ia cantik kita mana tanya kain kita ini nak. Mana di kuan situasi ini? Kain kita. Emarai kain asli dengan ini cantik.

Mot ose ananganga wundangana ajaga tibya ei boktarambogna ei mitjengele bogei mot ose ananganga wundangana ajemgele bogei boktarambogna ei misaga vungulei mot ose ananganga wundangana asaga vungulei aye yegei mot ose aye yegei mot ose ananganga wundangana abomge tinkulei aye yegei mot ose aye yegei mot ose ananganga wundangana ajaga tibya ei aye yegei mot ose aye yegei mot ose ananganga